koi tautaimi ku hokototonu ae tahawa i he pongpong ini pia koi tau proklama fokeni aho wanoa ini o akosi o e wafe e wano koi tau uraki proklama ini i he pongpong ini ae hikure o koia o e fakatu amelie i he pongpong ini pia o kui heni foki a pisope seruini si laravea pia pehe kea uheine lontan tuifua pea mosione one vela tu pou ke mau whakahoko atu e tau polo kalama koini kage. Te u o atu e tau himi, o si pau kore ki a ke fai whekau e pisope, ke ne fai e tau lotu i he pongpongini, ko no fatongia e ni he pongpongini a e fai whekau a one vela, ke ne fai e tau lotu pe tau toki hoko atu, o atu me tau a fasta itari ke pongpongini, pea o atu rewa pa mo e talateo e tau polo kalama, pia tau toki hoko atu kage. Ko e tau himi ieni i he pongpong ini. O atu he kau hiva koini pia meri poane. Ngaue tangata ngaue. Malo.